0: ayo kwa hela ni wakil le halitwa hun sinsa no horad musamikin leken halo bo anoite
1: bono jiratu sampeji bono ti ala tukunda ratu sampeji ana uri ana wosi sula
0: ajimini na sudi tukun sina naya
1: kini naka gila kula kina na pele tuiki kumelo ya wasi ekele distribu ya wankota ya provinsi ya wankula
0: abel tani
1: apele tuiki
0: diki
1: tuiki tuiki
0: oh lakan ane ahiwa malova o sotene mahani hiya hum sulula ahiwa kera
1: ora trene rati kom kutia la hindu pa okuma tanal wa isibo gira ki waka wale ki nyata paka we kata ino bi sosa
0: ndruwe pa hi
1: ah lakon no miti hiwa miri hanashi mene hili kalle amazano kaha atia naru kodi nakana kahano po naru Ani bakira to atia no ya o niwano wa kwantene wa roha o kwartu bakira ya o tuwiri ya o mwere kwa mpika ila ayo kahani ili halopanaru na hata na atia na halopana mirima iyo nina nwero tepaya seyapahe mpiko ya ahinya ashuri palia kao kama hii kaiti ila mea ya
0: eka ikai
1: Ayo ni ke ndabu naba dinner yete ko yo ugera kumpanye no saera kala kantoa ba ni barani ko kala to tela na wene. Ayo ba kisi ngala ni yo orowati wawe wa mrekora we kala ka panye na nawe na ba pao kila bulana.
0: Ikai kai.
1: Antoni na no ba orowe ngere ya uri a po tu mala mwaka ntero makena ka uri a mugitelle. Ah mahaparo we pa kerona bulana ntero ni wala saera. Ah, mungkin lama lama kata, sebenarnya ni nak kau mama rakan aku berdiri muhirul le. Okey, cukup sini masih ni pura ke itu. Mereka rumah ini tu, bila orang ikan nak kiri ni bila osera, eh nak kiri pelak tu.
0: Yo.
1: Ah, ayo.
0: Asal tu macam mana cuma ni hanya abel hukum lawan pula itu.
1: Ni kiri terpelak, wira mungkin ini bila kau kuver nuni rohosahu kau kuver nuni ni punya tu kuver.
0: Ia nuaiu.
1: Ani rohosahu ni nana lah orang itu nene niwa.
0: Eka ikai.
1: Ini boleh alam tapi niwa nona tukun nama orang orang lawan mulipali niu.
0: Iwo.
1: Ah nona tukun nama orang orang lawan alam mulipali nona hotel ni macam ni nona nanti niu.
0: Tiwao.
1: Ayo, pada ini mau hotelan ini lupa nak kuma kau try mana insuran le, nong kuma ye, kalau nak tutup ni insuran le. Jika lau ini hatani hasaran kira ni, anak ni insuran le, nada punya insuran le. Bahawa yang roh saya usai ye ia data.
0: Aji mana, hana abel asal tu benci pada untuk punya telefon ni, awal ni dan lekan na.
1: Nengang kira orang tu nak kenapa, nala mui warat di hotel, nala pun hotel nala macam tu, kira ni rukun je miring ma.
0: Ikai ikai.
1: Nama orang tu. Orang tu uria ni kerja kerja ni rana kat sisi ni ni kerja kerja roh.
0: Ikan ikan.
1: Mungkin ni rana roh yang puan ni kan lekar ni ni. Ayo.
0: Asan tu ni rute ni.
1: Niko si kurela abarin tu ko salam.
0: Asan tu ko si kurela. Ayo ni mwera faa 2 horas ni 56 minutos emarate ya musamiki. No sinsa nlekena, ni omuta punya telefoni yoi famusa, ni nabana miruku, ikano. So tenino na sasaka yoi na nkalamano na kalo unwa nene sene. No, normela wera. Atuo tene iwelenle, atenle, ahitenle, ikano ahiwa, ni mota wokala ahiwa. Ito kwenesha. Eri hosuela wi alupanae mudu orera ko hiono onwehiwa pahi ekove mudu watunothela na arutheliwa ohiweheke wera ale arno mahotani arnane tano ni tantu uanyaya unjiwa ela astokwene kwe chonde nruena akilati he Amiravo hiyo wera na nkala mano. Nakala mota wakali wakalai vao. Anjipa levaye remene kalai haneta hiha. Masi etu hena mpaka ya wera na nkala mano. Amiravo alaneta mpiro ntoko yeta ya kalai vao. Tivao ntune yao kweli. Otari hamiruku. nari wiwa ikano sinto kusenya sihiwa sihiwa leni atu yale amu tapunye telefoni ukumila mapuro hiana hiana no oradi Mozambique mutiana kuneri luawira utunakontela unapaka ntoku wa ungelao wa ukelo utume chinga ntoku wa himaya toku ene amusaya mutapunye telefoni wera we ukelo utume chinga Nubia iwe ohinae neto kubahan suruku wa neno le untumie jingule reke na harito kumuhinae nukibahan suruku le mwereke. Niwerera iwo mweti heke pahisi mana mpaheko mata magusha ke muntunanyu muholo mwona wera iva. Wakinasa kala siisa ale mutuno wakela iwe unavarila muteko muteko otonu na una, yele ya werele wera watume jingele. Ntekuru na varila wa vale wapia kwenye miyo yowera kitumeke tuni vake rako varila muteku wako kurumi la wera maluvala nira iwaka ni tiotune ya kweli otariha wahiyo nira mwafano chonde ni uleleke miruku sasito kwene yele waso kushana mpironi Miho ala ani, ala mwaraka. Mama miho hata wera hai, hata nyumwere hai, ala miho anyaka. Untune ya waswela makolo, wero malu sashupa, nisweleke wokelao.
2: Tumatumia, muruni mwana utia eroho ira kivote.
0: Asante wanchibala tuwa teni wantapunye telefoni lakana hachiwene hana Kelton kumila usambesia, hana Eugenio Mario, wampula, hana Wazir Carlitos, hachiwene hana Isakel Antonio, hana mwana Koriwo, ayo, hana Felisberto Rodriguez, hana Inacio Vicente, Ekibal Antonio, hana Teófilo, hana Alberto José, hana Paulo Francisco, umalherani hachiwene hana Bel Dick. Nini wa msambu wa miteko sawi ya saradi ukishukureka asante wa nchipale wanitala hii radi Mozambique Kosula werasa kala sisa ikove hasi ungwa Ibaoki nshukurelaka wa nchipale Kosula wii Rutene Mozambique Tres horas
3: Radi Mozambique Niasa
4: Anahara, Anira na Agogo kanhimeri ya mwalo viha, amakoni,

0: Aí, 4 horas e 16 minutos. É Maratinha Moçambique. Alô, bom dia.
1: Bom dia, Ratinho Moçambique. Bom dia, Nancacolha, Ratinho Moçambique. Com ligação, Ana Uriana, na voz de Sula.
0: Ah, se liga, tudo bem, né?
1: Bom dia, Nia, cá, se liga, saiu o microfone.
0: Nene, se liga, não, se liga, ensina, né?
1: Ensina na casa, feliz, 30 horas, não, não, roto, já vou, porque era cá, de 30 horas, contra a província, vamos lá.
0: A gente vai na Anabel Ziki. Sai, sai, na catina, na. Não me topo na telefone, ui. Na verdade, salamo. A verdade. Meu co, chukuru da ditoko aka ha kila ni matata meli.
1: Karo ni kana kampani ona mitu lelale orfensi apele, mili apele, arau apele, mana kampani wana pita u saita apele. Karo ni ke ashuru panya ka akaru la kampani wamo zirau, naman uwe la kampani na sheke na elava. Andro ni kumrokora ka mara satakaiwe, kumrokora ka mara nikote mupani umurita, karo ni kakiri ka oratio, ya hiya ka adirin manuelu kuru, karo ni ke alturao, atamu, karo ni ke amu kwa lenantra lelava, karo ni ke ame itereksyo lenantra la uu, ya hiya kutule, putule nruye, ya hiya kutule tampe, aku tu mirlani, dah asyik ni orang rokok sini no, taro ni tak sihir ka, amu tercium mumu kini dia lagi mula.
0: Oh, aku tak, kah dingin le tu. Masa ni macam macam mana Nabil? Ini bangsa, bangsa kau sahaja seradio telefon rumah. Halo, bon dia.
1: Bon dia, Radio Mozambique.
0: Asyik le tu kau ni.
1: Nih, kau sini dia, lelu rokok teh.
0: Anak Eugenio Mario.
1: Ade Eugenio Mario lelo rio teh.
0: Ekai kai. Lagat ini najis mana ni? Habis lelai salam wa ulumi hamusi.
1: Kebetulan kamu itu tuan rata musabbi kuniaga, mana duku toro teh ne mati keniku.
0: Noh akhirnya ni mati tak mila najis mana?
1: Nah. Aida kalau keruan itu no kapanya papa nanti maru shuau. Kapanya mama nanti ramu Lucia Marita. Apa terorati Constantino Mario? Saya cakap ini kena bahamone montau sesama kari ulasar Lorenzo, Laura Francisco bahamone tiap lorturi, kini bahamone nama Maria Carlota, anda makoto awo ribarri awo ma para kamu pada Xavier nama Maria ni mesti yoten, bahamakaya amigo tu povo, kini bahamone nama Maria, orang kumaiwa Mister Feliciano. Kwa sababu nuno na kurumula vile wamupaliaka, alupenda miuto kwenye bahamoni tereni Manuel Musaposo, Mr. Stone kwenye bahamoni kuni tunume, mara pelo kwenye mulia na yashini rupamko la ikivasha la altura Ernesto Sirola, hasa ni moneto ulu, abuto nendo yeye armenito ni keleto, ahirero thote na bahamoni filisha silenza mulio alifuto karafu. Sebarang istu kapista kini bahamoni, anto kini bahamoni tu tambe Anthony Dumana Siwe, ari inamilo kini bahamoni oleh jawa vale autamu lamaka namarane musaote. Atu tena nunguri naraju Mozambique kini bahamoni kini jawa va.
0: Aku tahu.
1: Kemudian kunjut jawa va bunga toraga awan kerau kini bahamoni.
0: Asante banchi pala chimene na Eugenio Mario kumela wampula niru uthene.
1: Ni kutapela ni bareke kwa sana.
0: Asante.

Ukulanda umwe chala mwana yombo wakatau. Ukulanda umwe maremo DJ Mega. Kukupila nanga namo Tiger Boy. Taja Boy. Nambele wako ni ntipo walwimu ulotugilila wakatau.